0: Zone för ej den är sömnbej dat idag och lärba sin och skrin tavaren av sånär och wassal hem och rep ho dauk el biljett i tio Free Film Fridays
1: with the Eating Cinemas Per biljetti stav ikonor till ak senior och senioral cinema, drinks och anka popcorn jek inti taqta l-isem tal-film li naħan id-deskrivi. Ħanajt li t-tiklim u jek ta' fil-isem tal-film ibatinna fuq 99000897. Il-klim u madaw. Dogs, animation, petrol.
0: Petrol.
1: Ajn.
0: Ħafifej.
1: 99000897 biex daw l-par biljetti, drinks u anka popcorn ikunu tijak. Il-klim u ma. Dogs, animation, petrol. 99000897. Good luck. Check.